Awan ni nape? Di tan wawam tolan minti ham dong dong makia kuas pasan orang raya kini pukin tetawan away. Oh, nara tay orang kai di song ora. Yon meori FM 89.9. Ai pun tebi me ruwa orang kai di minisi mungkin tebi me wawa. Kau wana timetan wakin aku on. Nani kuti tapi kau rari kie udin udin nana kau im. Ani teran roy tebi me wawa. Asnamangan orang kani kanan nara program hari mainan.

0: Nyauri ni poni, kurang darapan rokom nakon narak dini ke ayu. Ya si minam sesuar kuasan karaya, ibu kinte bi koko, paya irom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu undang ni kupi anak, geswang paya irau ti bi abu popi. Kaya ini angkai ibu undang kita iya. Kangai rorom na iya, dek ibu kini merungin nasu, patira aron iya.
0: Ibu kita ramem, tapi abu-abu pun cawarak ayam itu antirapata. Ada nak orang ni kariki kanga-anga nak orang ni merubungin rapatara. Tapi ke orang tak ada ngaji cawarak ayu. Cawarak tapi mana mebuah koyo orang mana nama ta. Enar iya ni iya iroya tapi abu-abu. Ketapi mana mebuah tak ada buah mebuah koyo tapi botan nama ta. Steker orang ayra payah payah nawarak ibu kita raruana meya katokia. Abu ni iya tapi anga ibu kita kawaririki anjanga. Pena kiri nak orang nasim.
1: Ya, togeta, nanu ni aku nanya jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu wan mebuah aku naron event biar popo, event orang kayu, eri ke memaisin, cemen orang aribusin daran cestina.
1: Hong kani, naga ane taya biar naja kita nasiu untuk biar popo.
0: Tu wan tiang pun mentuan daram, ibu kini maisin meninte biar popo yai, biar maisin meninte biar popo daram.
1: Akan tak yau kita togeta. Ya yang ibu kita memang nasib, pernah kita kaki.
0: Ya tapi orang ayah karang ni korakora ayah ibu bohi, itu toko ayah kaki nasib. Jemuan puni mungkin tebay nara ki editonofobia, mencabung ayu. Tapi tebay nara kayu, ina kawariri kaya maisin melin tepe ibu bo, daram. Ika kawaki, pangkan aku ni mencabasin ayu, ina nun namtai ni pikoko. Ina aku nanda ini kawariri kaya maisin melin tepe ibu bo, daram. Warerikin maisin menin tepe abu-abu, aibun kiri kakin nabit siang, penelia kakin nasim, ntain tepung.
1: Hota yo hari kita toa kita. Akita kanganga inakunan dikin akun nasiu, kanya kapungan ati pay norak kiani. Inakunan dua tak yai ki yai ki.
0: Arang ta meruam sisiraki. Tetsonovia yasang kaini kamenina aki, ido uye piko uko inanun titika ika amais. Hoi kunyega na kamenomeno nakon tenas, awakianna na urupai nakon terapata. Kerikirakan jenis entah entah piko uko. Cepai nara kayu, ya men nampen kapungan aku irauhiya piko uko. Aikai cahwi, itu toko event cawara kena kon nasiya. Irang noma kan amma kuri, itu toko event aikai cahwi atau piya pobo. Karena ini nampenan cemian abuah, narun temerak ini piroto. Angin tetai, awi temetua, aku aku na nampen kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanu nan nariya ini mohon terbasin di katu apung.
2: Yang, erang ini kakawagi, pakonan ini tetenu fobia di katu apung. Ika urin pun apa, pakonan ini amtai inanun nampung. Ada pokok kawan ini kiai, ini membasin. Tangan aku perasna wim, kemkan aku kai ngapung, kima ini mesum. Karena aku mana ini membasin tepungina, akhir tak anganga kiai. Pokai mengamuin tepung hari mina. Nangkana ya mai sampung, aika kuak ini membasin. Angkan, ina pia ni mengari kira ke masih sinte menin norak, ina non dapatam. Ngayar ini langi kakawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat iklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan ta yau hari kita tahu kita, nanu nak hati metua pai norak, ini nuk niakin nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin, tapi buat nama kai nai min punim. Si naswang kau mtai nuki, kau ina mengapa ni karawat yang susuan nukim. Irangin ni kakawa katime tuan nampasin. Mesinnya mengaku ni meroro akinna. Nanti tanya aku noa kiai. Masa waya ni kakawa tak kabinian ta merua. Ni bepeyari ikutin. Iwaraan.
1: Irang darah pa. Irang dek roi an. Oh iya irik yang an tetoko. Ega senakunan ko roi ibukin nasiu.
2: Eng. Siri ini bentaraya. Pa inariya ini nanganaki nasim. Tesim tetoko ibukin tepe apopo. Nanti pung areko muani pung nyai. Irang ini kakawa ke pernah isi nak nasim ina nunggu pilih mewa cewa imini pungim. Ntiar pernah makuri roy. Irang ini noma ka on tutu kotis mkanai yang anak nasim.
1: Nanu aku suangai pangkanai mui jatjana folia ni katua pung nunggu pungiu. Hamen nang anak nasim isi nang jatuh konde pung hari bumi ayai. Enak iya kaki kanan tipe aku pun nasim.
2: Eyang tepain dong orang ke kotis ntu tutu. Orang ini noma ka oni kamera mera nakoi menasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah. Nikahan tanya, pernah ikaw ira ke mete meru? Nak kita bayar popo, me orang kini tepakato irona.
1: Kau pesen dapat tau kita. erang ni po po yan ka para para na po.
2: Ngayon, kurang in darap ari kinam sisira kinikani kami at ap. May ayili kam sisira?
1: Nandi tayo ayyo, ayakan wakin ako pa inorak. Payongan makuri kami anuan nasu, nandi tayo po po. Nakatayan nila awasin ni katuwa po. Nataraya na penangan na kinasu, isinan dito kong tipong aribunya kiyay.
2: Awani Roy, inang tamero ang bebe ayri ang.

0: kosa no wa dagan dambeisa mai maina
1: ayo pun to wana nabe na service what the phone e kokona ni karawa am payment siri nanun am mobile
0: peisi ebeno amen tawroi bukin gaina nam nam popai
1: ake temani na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai
0: ora na kaunta what the phone ge telefonia wan nam rut bukin nam sign up
1: mbeisa te sapo ki ko ni kapetia arun meum
0: karwa ne tembeisa de bonge
1: e yang pa e tawroi ngai yon telepon na ketenan android
0: na ko the play store nam telepon na ko search M-Pesa Universe on download.
1: Karikia amra karinanon M-Pesa. Karo ang popay ng M-Pesa account o enariki rom ni mewa de percent de pakanipo yon tayan tarepon o painako de tarepon ni maangan nako waterphone.
0: Ibaisi, emeno o amin pogi ko ni kapenya awarirake ng popay. Ibukin nam ganimea tato pokam tareponia 100 kia message on the Facebook page waterphone o ili suwa nako yeh. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wan dan membeisa accounts. Ayah nak orang dekat lom tu bonus, hendaknya buat tara kanon si de de de.
1: Karena konde membeisa ante montai hari nari kaya itu pun tara kanon nam telefon si de de de.
0: Karena form ibu kinte mana nak makuri, nak konde membeisa, ayah nari kita pun tara kanon nam telefon si de de de.
1: Atau pun tara kanon mana nak makuri, hari ni an nam telefon nampak ye membeisa account.
0: Nee, karena ayah konde kanon tera tera de.
1: Oh, karena konde membeisa perfeisi. Emelo o yeite kanwa
0: Mbeisa konansa nika to abo
1: Karine kongainde Mbeisa o enari ki rom bonus in and recharge naro na yo sai bai
0: Wode tara o dinu tara tabu up up ena to kitaina to bongena ono wode tara tabu up up ena to kitaina inano wabo dinu tara o dinu to wana to tribo up up ena to kitaina inano nimebo o wabo tara tabu for up up ena to kitaina inano isipo a tribo tara ena nimebo tara the five up up ena to kitaina inano te bina te bong
2: yay kongwa

0: Engineering Day de ayo pong insinya fil ko na ni kinagi sa Mise Engineering Day.
1: Kuatanya nga ang nang tauroy di po ta kinamakuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te mise ki te po ta kinamakuri.
2: Arieta me me makurian karikira ki akati me tuan kura-kura ki mise Nicaragua anabukaneru ipukin pongin te Engineering Day ki ayapong insinya ki epon Mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini kau agit nel, aku ada pun ngaji nak tanya kau ika kau kini yang makur insinya, kau ada pun dah nama tak, soho.
2: Ya, hati mu, apa yang kau agit insinya?
0: Insinya pun ngaji kau agit nak kari kira kiri pesi kau bubura nerun kat titi, pangari kau nontak ini pergi, kalau nontak kau ini, keburis, suan nontar kau agit teran bah ini meroy.
1: Kampana akiamina yan mise pun PUV KHS Core OIPVU or projects narunaikai the South Tarawa Water Supply Projects ke the STWSP South Tarawa Sanitation Projects ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project Kit Strip, Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project Kit Koitip, Await Promoting Outer Island Development Through the Integrated Energy Roadmap Kit Poidio, Sapo the Bairiki Field, Nuapime Awa on Wapime Mewa, Ndipitemba Wawa Tenga Wapima Onowa, Karikia Umum, Nanapong Eha Hawaki, Tainsinia.
2: Kuatanya yang ingin kau kongra, awak ni kau kamera kau kan mana ya pun insin ya.
3: Tunggal mai buat kau, nak kanu ada misi ada nak kau orang yang terdayan, dia pun tika pun iru jari rina kau. Nampak mai iru jari yang primary school, ni kau kau, pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau kongra, awak ni kau kamera kau, alam naya kau pun iru jari kau. What bang bang.
1: Kapu, Ariana Korawa Kaikai, upon Penny Nidikiriki Metemakuri at the Insinia, Naronika Tianteka Penny Metua on 9-1 Breeze, get the bridge Mendespeketi, Metegru, the Jenga blocks away the Leko, or 16 Ayame Ipon Noina, Aripum Nakakata Roy Man, Kanwa the Mother Ministry and Missy, Dona Kiruya and a SOE's Man Project, Akiamina Yana, Nikotaki, Mea and a contractor Snape.

0: Kuna meuri ni iboni, kurang darapan rokom nakon narakiri ini kayu. Ia si minam susuar kuasan karaya, ibu kinti bi koko, paya irom kaya orang kinti bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu ndang ini kupena ko, geiswanga ki paya irau ti bi abu popi. Kyo ina angkai ibu ndang kata iya, kanga irau ame iya, tiki ibu kini merungin nasu, patira arona iya.
0: Ibu kira ramem, tipe abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ada nak kunan kariki kanga anga nak kuni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cara kayu. Cara bete mana mebu aku iya orang men nameta. Enari ini iya iroya tipe abu abu. Kete bi meni mewa tak tipe abu mebu aku iya tipe botan nameta. Steker orang aida payai pay nara ki ibu kira ruana meya katokia. Abun iya ina peanga ibu kira kawariri kian cianga peana kieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nanu ne kunan ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Iyang, ane tu wana mebu aku narun neven tiba popo. Even ti ora kayu, ehirikiri ke me maisin, ti me nora ki arebusin daran tesina.
1: Hong kani, naga ane taya biar ne jaga kita sun tiba popo.
0: Ti wana tiang aku ni men tuan daram ibu kini maisin menin tiba popo yai, biar maisin menin tiba popo daram.
1: Akan taya kita togita. Ya yang ibu kini kamera nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi orang ayah karang ni korakora ayah ibu buahi, itu toko ayah kaki nasim. Jemuan bunyi mungkin tebay nara ki, editor fobia, menjebong ayu. Tapi tebay nara kayu, inak awal ini kaya maisin melin tebay bobo, daram. Ika kau waki, pangkana kau ni menjebasin ayu, inanun namtai ni pikoko, ayinak orang dah inu awal ini kaya maisin melin tebay bobo, daram. Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kakin nabe tianga, penaya kaki nasim entain tiapung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanga nga ena kona andi kina kona nasiu, kani aka punga nate pa ina ora kiani, ena kona andu otak yaki yaki.
0: Arangin teme ruam sisirak, tetsono via yasang kaini kamene naaki, ido uye piko uko ina nun didika ika mais, hoi kunia kana kameno meno na konti nas, awakian na urupai na konti rapata. Kerikira kini tenas entah ente pikoko. Tapi nara kayu, ya men nape ni kapunga nak irauye pikoko, aikai HIV, itu toko an event cara kita kon nasiya. Irang noma kan ama kuri, itu toko an event HIV atau pikoko. Muka na yeine mekinan teme ngabuah, narun teme rakini piroto. Angin tetai, agi teme tua, aku akona nape ni kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanu nanti ayah ini mohon terbantu nika tu apung.
2: Eyang, erang ini kakak awak, pakonani metetono folia nika tu apung. Ika urin kau nape pakonari ni amtai inanun nampung. Ada kau kakuan mekiai, ni mempasin. Tangkana kau prasna wiem, kemkana kau kainga apung, kimaani mesum. Kana kau maningan ni mempasin tepungina. Akeh tak anganga iai. Kau kaimenga mohon tepungare mina. Mengkana yamai sampung, aika kau kini mempasin. Angkan ni, enapnya ni mengadu kira ke masing temanin norak, ina non rapatam. Ngaya ada orang ini kawat, urungan nampai norak, aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan tayo hari kita tahu kita, nanon nak hati metua pai norak, ini nu punya kita nasib.
2: Heng, si kaum aku nak hati metua nampas.

Many mean oram, Gunam de Tokorana, Yakaraway and Rada in Tabaganta, you, I can see. Oh, what a fun to get the minis mangai? I don't bow, yon banan Mauri FM 89.9. I'm Saroni Gurigin and Baganta, you, winning a young fan source. When a Mauri can go what they met on Ronai, get no ram yon banan Mauri FM 89.9, quare a kong ram a yan mingam, yon beom, yon nam ampas, quare a re diamond nam tabanamakuri. Kerja koran ini memang nape awak pun dapat nak khususnya nu, awak pun nak kau mungkin kerja minat nam tapu ada ko, kau mana yang ingin nak wanti, tapi orang tu bahkan tak ayo. Tapi orang ini tapi orang nam studio ini pergi taruh mereka, ukan tengah kau iba kau pun ipen. Kerana ini khusus paham de bahkan tak ayo, main de tetap iri kiri awak. Ukan tengah nape kau pun ipen nak ukan nam weekend mereka, kau pun tak kau nampung tampung ayo. Tetapi ini masih rawat tetapi tu weekend ke, na tahu rawai ni pun. Karena kau ikan wan orang, yang panan bauri FM 89.9, aikana, karena kau rawan pun wan dalam weekend dah iok. Auringa, pahin na tetara rawai atau takar rawau, ya kau orang pun kukurai, pahin aku rawai kan wan dalam weekend dah iok. Ibu kini kan wan dalam kata iri kan ni, na mohon angkan yang orang, ya kau na mohon angkan wan dalam kata iri kini pun rawai ni bawaan depan tayar iok. Reitan nong ram di ekawakan di kiong ram am dongrongon kiri pes men di tiruan kari kiri dongrongon men banan kiri pes di pohon nonawa kuna mga tauroin nong raya kina am dongrongon imetang sa tori miya nape ara metin nano program kia kuna kia tangira kina koye yuan banan meuri FM 89.9 pohon isuwa kuna mga tauroin nape ni kawaka kanwa nong ram am dongrongon kiri pes pohon wanua Am kata nuata kia tangira kina koya yon banan meuri FM 89.9 ibukin unguram te nteta iriki na kon teta iriki. Te kuata na kon duaiwa am kongra te takara kini kawa mea su na koya te. Ukanta nga pa onapuni pen pen kasasai aroya nasim ki sipum maan te kuata na kon duaiwa nteta iriki yo. Ke ibun maan na ya ibukin unguraya na ya karaki ni kawa mea su ki maan mea su ya. Yang anda pen nak orang akan wanai ya weekend nasimi ke sepumi, di tanya iyo. Nipun dua orang kanya kena tahu orang kanya nong raya kena, di kapan nong ramam dong orang lagi nikiri pas ke menteru nikiri kiri orang menperan kiri pas, nipun tapi ina wan kanya rata irisna. Sena musra ayi begini kan wan te tepung ayu takkan pun wapi meru wan nakas, wot tengah wapi meru.

0: engineering day day aje po insinia kien ko na ni kinagi te bise engineering day hoilei
1: kwa tanya aneng tau roi te kota kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ki te mise ke te pota kini makuri
2: ari eta me makuri an kari kira ki akati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke aje po insinia ki po mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajiwa tepo ngare na katine kiai kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. Soho!
2: Ya, hindi mwa, wakira kakao kine insinia.
0: Insinia puni nga ya wakin na nakarikine kakiri pese, kakabubura nero na teitei, pa angarina non chaka inipeli. Kara wat takawai, teburis, suwan na otaran wakin tiran ba egamen roi, kita kena kain na kusinan. Oi, makul ni kira kira kora kora. Ya, kerja kita tak. Ya man.
1: Kampana akiamin ayan mise pun PUB KHS Core Awai PVU or projects narun naikai. The South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP. South Tarawa Sanitation Project ke the STSP. South Tarawa Renewable Energy Project ke the STRIP. Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project ke the COITIP. Awai the Promoting Outer Island Development Through the Integrated Energy Roadmap ke the POIDIA. Sapo the Bairiki Field Nuwapime Awa on Wapime Nimewa Ndipitemba Wawa Tenga Wapime Onowa. Karikia Umum Nanapong Eka Kawagi Tensinya.
2: Kotanya orang ini kokong orang, orang kakak meta aku kan mana ya pun insinia.
3: Tunggulah naik bukan nak kanu ada misi ada nak orang yang tanya ni pun tak apa iru yang ini nak. Nampak naik iru ada yang primary school, negara ko, pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo orang kokong orang, orang kakak meta aku kan naik kakak boleh iru yang kali. What bang bang.
1: Kapu, Ariana Korawa Keikai, Aponi Peni Nirikiriki Mete Makuri Eti Insinia, Naronika Tiente Kapeni Nimetua on 921 Breeze, Kitty Bridge Mente Speketi Mete Gru, The Jenga Blocks Oi De Leko, O Sexinga Yame Aipun Noina, Aripun Nakakata Roy Mena Kanwa The Mother Ministry and Mise, Mrona Kiroya Ana SOEs Mena Projects, Akiamene Yana, Nikotaki Mea Ana Contractors Nabe.

0: kwasa no dagan din base may mina
1: ayo punto wana na bana service water phone e kokona ni karawa am payment sirinanun am mobile
0: pesi ebeno amen tawroi bukin gainanum nam popai
1: ake temani ana kapunga naki ai punsi am telepon i bukin nam popai
0: kawra na kaunta water phone gen teleponia wan nam zut bukin nam sign up
1: mbesa de sapo kiko ni kapetia aroni meum
0: karwa ne tem besa de bume
1: e yang pa e tawroi ngai yo am telepon na ketenan android
0: na kon de play store nam telepon na kon search M-Pesa Kilibas, ako na kong download.
1: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o narikirong ni mewa tipe cents tipe kanipo yung tayang tarapon o pay na ko de tarapon ni maangan na ko water phone.
0: Ibaisi, imeno o amilipogi ko ikapenia awarilake ng popay. Ibukin na mga mga tato o pokam tarapon niya 100 kaya message yung na Facebook page water phone o ili suwa na ko yun. Harina mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan membesa accounts. Ayah nak kawan dengan kilometer bonus, hendaknya kita tarik kanom si dia dia.
1: Kali ni konde membesa antem montai hari nari kaya itu pun kita tarik kawan dengan telefon si dia dia.
0: Kali nak form ibu kita mana nak makuri, nak konde muasa, ayah nari kita pun kita tarik kanom dengan telefon si dia dia.
1: Atau pun kita tarik kanom mana nak makuri, hari ni yang dengan telefon nampak dia membesa account.
0: Hey, kali ni ayah kawan dengan kanom telefon.
1: Oh, kali ni konde membesa pergi. Emelo o yeite kanwa
0: Mbeisa konansa nikato apo
1: Karini kongainde Mbeisa o enari kirom bonusin nam recharge naron na yesai dai
0: Uda tara o dinu tara tap up up ena to kitaina tapongin ono uda tara tap up up ena to kitaina inanu wabo dinu tara o dinu to wanat triple up up ena to kitaina inanu nimebo o wabo tara tap up four up up ena to kitaina inanu isipo a triple tara meli mebo tara the five up up ana to kitaina inanu te buina te bon
2: yay kongara

0: Kuna meuri ni iponi, kurang darah pan rokom nakon darah kiri ni kayu. Dia si minam susuara kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payah rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu undang ini kupi anak, gay suanga kupi payah rom kinte bi abu popi. Kau ini angkai ibu undang kita iya, kangai rom ramai iya, dekik ibu kini meruangin nasu, patira arona iya.
0: Ibu kira ramem, tipe abu-abu pun cara kayak tipe itu antirapata. Ada nak kunan kariki kanga-anga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapi angga cara kayu. Cara bete mana mebuah koyo orang mana nama ta. Enari ini iya iroya tipe abu-abu. Ketipe mana mebuah tak tipe mebuah koyo tipe botan nama ta. Stekeroy ngaira payai payi nara ki ibu kira tararuana meya katokia. Abunya ina pe angga ibu kira kawaririki antianga pe anakieve nak kun nasim.
1: Ya, tahu kita. Nenek aku nanya jaga kita biaya popo nasiu.
0: Yang, hanya tu orang mebuah aku naron event biaya popo. Event orang kayu, eri ke memaisin, temen orang ki arabusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga anda tanya biaya jaga kita nasiu biaya popo.
0: Tewana tianga pun mentuan daram ibu kini maisin meninti biaya popo yai. Biaya maisin meninti biaya popo daram.
1: Hong tanya orang tahu kita. Ya yang ai bukin kamenuan nasiu, teh nak kira kaki.
0: Ya tapi uang ai karang ni korakora ayai bubuhi, itu toko ai kaki nasim. Temuan boni mekin tebay nara ki editonofobia, mentebong ayu. Tapi tebay nara kayu, ina kawariri kaya maisin melin tepe bubu, daram. Ika kawa ki, pangka na koni metebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko. Ayu na kona andagi nwariri kaya maisin melin tepe bubu, daram. Warerikin maisin menin tipe abu-abu, aibun kiri kakin nabet siang, penerja kakin nasim, entahin tiapun.
1: Oh, tapi awak hari itu tahu kita. Aku tak kangen-kangen yang aku nandi kita kau nasiu, karena aku pun anak tipe inorak jani. Yang aku nandi rotak iya ki.
0: Harang kita meruam sisirak. Tetonovia ya sangkai ni kami nenaaki. Iro uye pikoko inanun diri kai kamais. Oh, ikunia kan aku menomeno nak kontenas, awak yang nana urupai nak konterapata. Kerikirakan jenis entah ente pikoko. Cepai nara kayu, ya men nepeni kapungan aku irauya pikoko. Aikai HIV, itu toko an event cara kita kau nasiya. Irangin nomaga nama puri, itu toko event HIV atau pikoko. Karena ini nemekin ente mengabuak, narun te merak ni piroto. Angin te tay, agi te metua. Aku aku na nepeni kapuan ipai meyai.
1: Oh, ngaya. Nono na nariya ini mohon te basin di katua pung.
2: Yang, erang ini kakawagi, pakonani me tetonofobia ni katua pung. Ika urin kona pe, pakonari ni amtai inanun nampung. Are kukakoni me kiai, ni me ambasin. Tongkana kukurasina wiem, kengkana kukai ngapung, keimani me suum. Kana kumaninga ni me ambasin te pungina, ake te kanganga iai. Kukai me ngamuin te pung arimina. Mengkana yamai sampung, aika kwaki ni me ambasin. Angkanya, ina pe ani mengari kira ke maisin te menin norak, ina non rapatam. Ngayari lang ini kakawat, uringan nampai norak. Aku nak kawat iklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan ta yau hari kita tawa kita. Nanu nan nakati metua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nakati metua nampasin, tapi uat nama kai nai ini punya. Si nasuang kau mtai nyoki, kau ina mengapa ni karawat yang susuan nyoki. Irang ini kakawat kati metuan nampasin. Mesinnya mengapa ni meroro akinna? Untuk tanya aku nak kiai. Asal waya ni kakawat kabinet yang termeroa ni bepairi bukim. Iwaran?
1: Oh, irang darapa? Irang dek roy an? Oh ya, irik yang an datuk. Eka sana aku nak roy ibukin nasiu.
2: Yang siri ini pun daraya. Pak enari ini nangana kita nasim tesim datuk ibukin tepaya popo. Ntepung ada kau mani pun kiai. Irang ini kakawa ke pena isina ke nasim inanun wapi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irang ini nomaka on tutoko teis mkana yang anak nasim.
1: Nanno kaswangai pangkana imuwa inti tenofobia ni katua pung nunga pungiu. Omen nang anak nasiu isina tutoko ntepung ngaribungia yai. Enaki lakakin kanin ntipia pupua nasiu.
2: Iyang, tepain nora ke oteis ntutoko. Arang ini nomaka oni kamionimero nakoimme nasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah. Nikahan tanya, pernah ikaw ira ke mete merung? Nak kita bayar popo, me orang kini tepakato irungna.
1: Kau pesen dapat tawak tak? erang ni po po yang kapara para na ko.
2: Ngayon, korang in dara pari kinam sisira kinikani kami at tap. May yairi kam sisira.
1: Nanti tayo ayo, ayakan wakin na upay norak. Payong ni makuri kami anuan nasu, nanti tayo po po. Nakatayan nila awasin ni katuwa po. Matarayan na pe, kaya nangana kinasu, isi nandato kong tepong ngaribunya kiyay.
2: Awan ni Roy, inang tamero ang bebeiri ang.

0: Remember, there are the Renewable Energy Regulation
1: 2025.
2: The Renewable Energy Regulation 2025. On the Roy Makuriana, Iron Nami Pota in Makuri, Ibukin Makuri, Karikirake or Hatimetuan Korakora, Ke Mise, Nimangana, Aretabi Bukin Bavarian, Metaruan to Korakora, Ke the Energy Planning Department.
0: Mendiswayo or Irinkaka, Penanata, the Rome, the Voda Lambda, Ravata or Business, Narabataika, Warenaki or Communities, or Tavan Makurina, Narabata Narunika Beni, Patika in the Pay, you Pukika for one, taking Korakora, I can't be Beni. Daran to kolaborasi mentai, to kolaborasi mentiang, oh tapi wariki. Hari ini orang ni mesti ngah tu wang kolaboraya. Pa akapeli yang tersua, pa hari yang tahu kamu yang itu demise. Nampaknya ada energy planning department.
2: Yang nampak tersua itu awak apeli kau mesti nak aku akian makuri karikira ke yang kolaborasi aika. Aki pepene, pa hari ini karikira kita akian mentapan makuri. Patan makuri itu kolaborasi aki pepene men karikira na yang apa iki aya license.
0: Nenek kiran dengan tersua itu, oh yang makan terbawa dengan makuri. Ika tu kita kau kasuan aku yang nak aki ini kanuan tersua itu. Yaman.
2: Kamu kena anda itu kita kau mabisin misa nawan te makuri ente tarapon nampak.
0: Orang waktu nu aki. Tenuaje to wala wowaje a isua awake wowa to wala ruwa wowa yaman
2: kendeita kina konde email address at registry.cst@mise.gov.ki
0: andaba ana mai ronde sekorbo de mise wa pangman.

0: engineering day ke aya pong insinia ke kona ni kinabi te bise engineering day hoilei
1: kwatanya aning to roi te kota kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ke te mise ke te pota kini makuri
2: ari eta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke aya pong insinia ke pon mise engineering day
0: Kau ini aku akit nel, aku ada pun ngarep nak tanya kei kakau kini yang makur insinya, kau ada pun dah nama tak? Soho.
2: Ya, hati mu, apa yang kakau kini insinya?
0: Insinya pun yang ia wakin nak kari kira kiri pasai kau bura nerat titi, pangan ini non cakai ni teh. Kalau tak kawai, keburis. Suan nata wakin teran ba elemen roy. Tak kira kain aku sini, awi makul ni kira kira kura-kura, kira kerja kita tak, dia mana?
1: Kampana akiamin ayan misse pon PUP KHS Core awi PVU or projects naron naikai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the STSP. South Tarawa Renewable Energy Project Kete Strip. Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project Kete Koitip. Awaid promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap Kete Poitia. Sapo Ndepaidiki Field Nuwapime Awa on Wapime Nmewa Ndepetemba Wawa Tenga Wapime Onowa. Karekia Umum Nanapong Ehahava Kitein Senya.
2: Kuatanya orang ini kokong orang, orang ini kakak metaku kan mana ya pun insinya.
3: Tunggal mai buku kan, nak kanu ada misi ada nak orang yang tetayan, ni pun tika pun iru yeri nak. Nampak mai iru yeri yang primary school, ni karukua, iru yang kena kita ikatan senior secondary school. Ayo, orang kokong orang, orang ini kakak metaku, arun naya kapu iru yeri kali. What bang bang?
1: Kapu, Ariana Korawa Keikai, upon Penny Nidikiriki Matemakuri at the Insinia, Naronika Tenteka Penny Metua on 9-1 Breeze, get the bridge, mend the spaghetti, met the glue, the Jenga blocks, or the Leko, or 16 Ayame Ipon Noina, Aripun Nakata Roy Man, Kanwa the Mother Ministry, and Missy, Brona Kiruya, and a SOE's Man Projects, Akiamene Yana, Nikotaki, Mea and a Contractor Snapper.

0: Karma. There are the renewable energy regulation
1: 2025.
2: The renewable energy regulation 2025. This is the energy act 2022. On the Roy Makuriana, Iron Namipota in Makuri, Ibukin Makuri, Karikirake, or Katimetuan Korakora, K. Mise, Nimangana, Aditabi Bukin Bavarian, Metaruan to Korakora, K. the Energy Planning Department.
0: Mendiswayo, or Irenikao, Penanata, the Rome, the Buddha, Lambda, Lavata, or Business, Marabataika, whatever our communities, or Tavan Makurino, Marabata Narunikabani, Patika in the Pay, you will be a phone and take a Korakora, I can't be better. Daran tu korang korang mentai, tu korang korang mentiang. Oh, tapi orang ini, hari ni orang ni memang tengah tu world korang korang ya. Pak, aku pernah dia antis wah. Pak, hari ni tengah tu mungkin ada misi. Nampaknya ada the energy planning department.
2: Yang ni betul suah you, awak pernah yang kau minta nak aku, aku nak makuri kari kira ke yang korang korang aika. Aku pernah ni, pak hari ni kari kira kita nak iya minta apa ni makuri. Patan makuri tu korang korang aku pernah ni, men kari kira ni yang apa iki aya license.
0: Nampaknya kita ni orang tua you. Oh, yang ini makan tempat yang ni makuri. Ika tu betul kita yang kacuan, aku yang nak iya aku ini kanuan tua you. Yang man.
2: Kamu kena ada itu kita kau nafisin misi, nafan tempat makuri. Inta telefon nampak.
0: Orang waktu ni aku. Tenu aja tu wala wau aja, ah isua aw aja wau wau wau wala ruwa wau yaman.
2: Kenapa kita kena kau de email address at registry.cst@mise.gov.ki.
0: Anda ba, anda mai ron de sekolah de mise. Wapen.

Oh, am tain kai apun saru ani po wanua ke denua de minis min wanua na tauro ani kan ni tei tang ram nam katan wata ki atang ira kina koye bugin no ram te tair keyo au kan tani ngan kai ba kopo ni pen kata ira kime kan ke da na monang kan nyong ram nam katan wata nan kawak ki en rainan wang ari atang ira kina kona te tair keyo

Oh, am tanya kaya puni kuatarai nak onduai wake. Ukan tanya kang kaya pa apun piansa roya nasim ke sipum. Te main aya karakini kau mesun di tayri kayo. Kia nak kau mungkin jadi ay rekwa. Roa na inti di tayri kayo. Ukan tanya kang kaya pa aku pun tau roya ni meri dari cintam dia Main nongraya kina nam karakini kau mesun di tayri kayo. Te kata roya kuroi. Ah, kaya kakaung orang lagi, pa tapi wari kita tay mengkay. Nak ayah nak kon, kita ayah nak kon ni, temetan moni simion tak terubikin nongram, nam karagin kau mesu.

Hakuna me urin kwa itete ya kwa mga ngurana pita di kinam diri na wanti tairi kayo na kwa nam karakini kawa mesu. Aina ngayo na bangkani au karakini kawa mesu ibu kinam waram di tairi kayo. Keke meka khan ngam diri oke bayanang taurain na ko te karaki ibu kem. Awasu ni kanya rakarakini tairi kayo pun abu itepung. Ram tairi kayo ngay temetan mwane simeon tatiru. Asa waki. Yang kuat dimana desa bisnis ayarana ajab atau wai pun kain narapia. Ntepang tawana ya porau tawai ajab merawana yon takai buke. Aho arang ini kukure inanun managai ya inanun merawani. Pa ipes kanaya arang ina maamaraki o amomuoi andang ini kukure inabe ni mamaiye. Aho wakia pantepang tawana inanun na yata ini porau. Aho yapan siro kona bete buwaka emanto korakurai tahari. Ntero hari yerang ini mereburu butahari. Aho mendia tata teno. Ndiyero ari ya uruwa ke ya kaibuke ome ni ina koi tahari. Nikapene roronte uwae ajab apene ni papa. Mepunsi ajab ayere ki angana nungwarake na kuwa ntiepe. Iyange pundangi nukua wanukuraka inkaito uwae ajab imin uwarakena. Oirarikina ya pundoko nepanka ya ngintepe ki amante kurakura irouna. Inge yari ya kiyaki inkainti irake. Oya yangwa kakayaki nikanana ya ntiepe ayo. Mepunda kiteroko nukunia ti amarake na peto wana. Inaran dana tain taratara awan tias sama koru ayu apun nata ya apun nak ya kahina. Ayu min tapi wad tain diri ya kin taratara awan tias sama koru. Awaknya apa yang ngungu nabi tak karungwa mendi tirari tu wana remai tahari. Ayu ni arian aku kan ni nuria. Awan kiri aku ikhik yo arian orang kan ni tak ibu kita wana. Arian tapi engkau ini kan ni mati apa. Nana yang tu wahyo tak ibu kita hari itu. Tua ya tak ibu kita nan pirates kena ke kanga. Arang iwa awan tata wui tak ibu kita imerawa. Kita ayah kayu kita hanya kanggo ameta, yang ia pun niang itu way. Oh ina yang kan dari anak orang kaya kuan kerapi ayah kunte wana ceroka. Antara tarah main ingi ameta, aki aroko aki kei. Ia paka angkan tak kayu yang kita pun kan ante nama dia pe. Oh awak yang kan kan ni kanga tayan tur kita hanya makuri menta kayu kayu. Oh pun ia buat aja tayan space kanga ti sabora. Awak kira yang kan dia wana orang kan dia nikin. Awak nikin kan dia nikin ada mana no. Angki asta nikin ada mana no. Awa usin kan dia yang pas kes tay karang ini bubura mentek ayu ke? Anduan anu temanu nuarai. Ibu ni men, aw amanga tamara keng kan ni mentek ayin tamara keri anu napa asan korawat ayin tamara ke main anu ikikai ngayari aira. Ah tamara keng kan ni, uwa mengaruri kahke uwa menga tamara ke oh yei bahaya kaya tapi nurakini. Oh yarang ni mimin kan dia tu wahai ajab naru nda jawaki tu korake ika yari akaroy. Oh mimin angkan ni. Ah, nak guna betul antu roy kay. Ayah kos ngan ni temen tu unemani, metiti ya temani. Ya kanga to isu anak guna warung ana diri kini mahu kanga nak tau tau tu wah yon. Awar wari kaki ngan ni nak kay nak guna nun temanu nuari. Ya yang tu wah ya job wah ya tak. Ayah entah ini bawa metai kay. Wabukin terang kay aru koy kay. Oh kanga terang roy ya nak buat karoy ya inan nun temanu nuari. Inan nun nanti tu wah ni yang waru ya tokora kaki. Ayah kos nak guna ni tu unemani, me inan nun temanu nuari. Me ayah kia tete yeri yer. Hari ayeri mengajar tempat tay. Oh ini mungkin kan jari anang okira tak ibu kan nubusin aku nikita na tiap ayu. Awak harapun angkan ya antem malu nuari intinan. Jadi tu bayar ya mohon harapun dah iya ya awak kata kape payin apa angkan intinan. Poka poka ya antem malu nuari. Ya awak iu hari orang kari kangka iri ki. Kanga kiri urun nanun meka kamba kuri nana yang itu waya job. Paitera ayah kata kini kerawak. Angai yang nana yang asih tapu bawa meta kiki. Atau nanti dia pun meau. Kanga nana teratara itu way. Engah yari, anak aku nak ikhik yang ayang kan ni, ya yang ayah bayang engin aku nak mewah titi yari. Wujud kau bayisian kan aku tu pokok-pokok mewah de manun yari. Oh ya kalau orang nak angkat ni, ruh rikah kita kain tamarak. Iru, oh iya mangan ruh rite metar ruh inanun de manun yari. Wujud kau kia, oh yari nak inanun. Kiri nak ikhik yang apa ni itu yang tahu orang ini aki, awra ikhik. Oh yang orang ingkar ni itu yang pas kesai kabubra, aki awan rakhe itu yang tamarak. Oh esa, oh yang mangan taratara nak orang. Ayan orang kan itu dia yang temani, punya karawan tak kagaron, teran tepurau, kanga tak kagaron tepurau. Kenora tu waya job itu dia hari, yo orang ni meko, ya karapai ya kunta kainu ini, oya teratara job me ya kunta kainu ini. Angki ada ya tu waya job, punya meka kiron itu dia, oya karawan anu no aja tak. Korea ini lagi meka, ibun siro pun na buoki ko, mekan suanga imo, anda yo amet agi ke yo orang gaya kita ni koi kai. Ainge yari kanga yoagi nanun titi ye yoye takun kanni. Ara upon Harun, awarantame upon Rashid. Awapun ngaya temene ipoko ya kaupai, nta yanta pun korwa mama meta apia, meta yenumwe yon pektet. Pun sitiriki temene ni mani ngay runtameo. Awipun yaki, awane kakapaya, iron per baba. Me per baba eteakin na pa, enarangin marereke meo yon tiape. Panda ukavanu wandiriki,
Aina pun nus yai papu ngai kana rangi ni kaka mea puan karuan kai na kou. Ngai ari tamia ngai asta ni karoi ana meruru me iponga aki akona nora kanuan tita hi aswa iro. Oe peni ni kou asta pa, ina pun wari ere ke meau. Ngai ari erangi nun yai tamia u. Oe yaka kai angka yangan na meau. Oe te menda mipoko ya iponga aki ahatai kanuan po ka aswa iro. Ite ete na kon tamia u aeswa nga pa. Ina pun yai teruan kai na koni meau meirun tiwa meta ayarana ajaap. Oe iswa nga tamia u pa ngkane akona ni karapiai. On kamenuai meiron tiwa meta yarana ajaap inanon na ukawanuan didiki. O meimin kane te tayani. O akia na piangkane te karuan kai hari ya yapuni meau na piangkane nipunne haki ya meta hari yapun na pampaki meau ya. Ngai ya na komeni karapiai kai tamia u pa yongan ne. Na haki ukunane kuwa haki wansiringa ki iron tiwa meta ya ajaap. O enangkoro uririki wanuma inanon abu iriki tepongi meangkai. Ngai ya reimin abu itepong o atau kane pia na ngakia uka nganga ya konan deistina koni meau inanon tita ye men. Yang ayu nak kerja di dia, kiong kiong wahari tu waya jawab waya yang weta. Bayaran gak indah konan siringa di dia, benda kaya nak buat ayu. Bayaran isgiroi di dia, yo tera teragi na iru bayaran gay tangira giroi wahmeta. Yang konan ni buat nak tera tera mian nak tahu tahu tiponga. Ayu jari tahu kan dia nak di dia hari. Harun ni anasu, kuriya indah kimi aku. Bangai, nanti bukim, nak kameno komenta yen kanganga meta yen karuan kai. Ayari kan kai tapi. Pada setakat menunggu mendayan kanganga mereka buat nupai nekai anak ngai menai kai ngai orang kai nai menai dari kimi kai anda pun suangko pun nak kita menai aku nak kerawat mampuri nyawa anak kau pada nyawa anak kai tera yang ngai kai anak dia aja parier itu akini orang ini kari kau kurein titi ya ten harun ya tu kimi aku nanti titi ya iyo ya vivit yang kai aja pa anakku tuh ya aja orang ini teraruah harun. Yang terarwah angkai Harun doa ajaab, on tetakah karum yang ayah, on tebetai, ikaraki nak kau ina bayangan nak ipostu, awai yang nama lagi, awai yang tetakah karu, awai yang apa ni memesu, awi pun nanti angkat ni arwah ni karokwa, ayakur, jenibu imerwah buat depan ini kukurai merenaya, on tetai ayu, awai pun si tua nari kengkai depan, orang ini kahanda ni ayah, apa enang dia ini peni, bayangan ni itu kita rawam ibu kini buang ini karuan kai nak kami memang tetai ini mana ayu. Ingat yang entah kabu ini pun kan ni, atau waya jawab ya buah kah Harun kata uraya, wahai mina, awak yang apa ni kah yang habung? Oh ni mengata kaharun apa ni? Ya kaharun ada tepurau. Angkia tadi ki, ayah rokong kan ni tepi kiron titi ini mana hari Harun? Ayah swang jawab, penangan ni tautan ni jamarak penamarak. Ingat yang kahang ayah jawab nak kau ina, atau ni tautan apa teraya? Nana kon nana kanam tu wata mirun, pakona kanna. Ayah nak kon kan ni nana tu wata mirun mina nanti wana tepaskis. Ayah swang kan ni bayi mina yang tipis. Aduhari Harun ya kote mwinti bis na kon na jaap o ati bis ahari ipon toka yuante shelf ahari ipon imena roi yetanda na kai divene te inimaane ay Harun. Ongkani duhari ya jaap ya katayan ra na na ati bis ahari mente shelf ahari yetanda na kai divene te yayo. Ongki katayan na na ati bis ahari o yapon siite na hake nape wayana ironte skopian. O yapukini merakin wena o yapon upakana pe duhari ya jaap na kon te inimaane ay Harun. O ati bis ahari na na yari yasipena kongkai meipeina. Oya pun lupa kenapa on di bawah kami penting di mana hari Harun hari yang tangkai mete merak. Oya kau tidak kerja job. Oya kau tidak bisa hari ini penting Harun. Oya kerana mana pengkhan ni? Nipai nora kia penting on ni ni lagi kau kini di mana ayu? On kau ni ni lagi kau kini di mana ayu? Oh meta na yang nora kena penjaran ni meta. On kau nora a job di mana ay Harun pay tang? Oya sesirak pengkhan ni nak on job pay tak? Angku ngai tang pay merak. On kau yang raka ikut tang. Eka ya ajaab ayat aku. Okina iran ni meta wai kai pun iran ni meta ni kukurai. Pai pun suai meni kuasa na koyum ayara ngai pun ajaab. O tamem eka rapia kon jasma koro ayo meiro. O ngai yuruwa kau kai buke o ikoran jasma koro ayo. Ndeta yara kukaraki na amka anganga na kou. O ya pun peri ya nebi mentepo ngarei. Pan na tararuwa iku anna kamenoko. Na uanga ni kapene ika ama isa ki ikona ni karoi. Ataraya, ngkero nangkai pako mete menti pisari epa kameye taane. Owa yantaya nangkonaan suanga tamia marura nungaaki ni kukurei inane nubuonga ika abu ya ikai. Ngayari yakipia ngani titein maane ay Harun, yakipia rata waya jaapu amenu kuona o antangi ni kukurei. O antitaya yakimeen, au aungongo ngane takamakai kai ke tenakona kwa meye taia. Waipun nakimeen na yakos ngani tamen Harun, merona ikana taane makuri. Ata waya Harun, yeyi ni kuri nipiri nakonu kuona tamena. Oya karake ni ngande pa ni kapene na kon to ware tamena re ibuken to waya jap ongesa nung rai pa ni kapene to ware tamen Harun oya ko na jap o men nanga na karapara ba mon de pesi ibuken kamenon me unasina are Harun

Pawanan kami tu kita nak cara kita nak minta tanya kita hari kayu. Cara kita nak buang aika abu I mai siya abu itu buang. Hari cara kita nak job. Mereka tanya mana aika run. Awak anda ni apa jadi tu kebosan mekan ni? Ayah wanah bermesum tu tahir kayu lagi. Korang dah harap bagi nampai. Am sekarang ini tahir kayu penengah itu metan moni simion tahir. Korang bandung ram. Awring angkan ni. Pa am sekarang ini kau mesu. Enam mengawal kiri korang kondekan tinggal pun. Nipun tahir nala payu. Korang tu kiri roy korang mesu roy. Asa pomo

kuna me uri dikite kite pesa kos magan mena ita dikin nam de dio ke noram de te nga pong ayo te tata pes te na pina kas go tanga wo pi mono ke au kan tering ngai pa go puni ben nus main mga krawan kos pam de de nga pong ayo main mga nakum dar me urge ke am tar me urge ni ke am susa ke de de tata pes te me ro ayo ay ko te Teman apa sih nak pun kerapa matau ye? Kita bukan teme tuan teme awa teme rurung aja kita kena nganganira. Depong ya korak iye te. Guys semangat kuna apa? Nikah ini akan wan te tengah ini apa uriri ayo. Te tapas te nampin nakas gua tengah gua pimanu. Kita ayo ipun kapenian apa? Tuwi kayu ngajar ipun depanan. Kerapa apa an kakai tau nakan wan teme awa bukan teme tuan te. Ana tengira aja kita kini nganganira kini. Tiga anak pahing tangir hati kiri kerja kita kena ngani dan tepungnya korak. Masalahan kau dikin dengan apa ngaji apa dengan yang fang sos na tauroi. Dari sekon de yang beran meuri FM 89.9 ni karena kanuan orang mai karena korawan apa kanuan nam tapas ayu ke. Oh sana mohon angkana kanuan nam ingat apa ngaji sos na. Kaya nak kot mohon nak tukaran nak kon tuar esme me ke me aku nana. Kon si eho kepa. Rekta nara karaparapa mera. Arakarapa mera kakaitaw na kon na swara. Ibigin di tinga pong eto meru ayo.

yanguya nte minisai nderi ki tengai sibu pata punya ningiran orang inda tagi pata ini mani anarin kapeni tapi wana makaina nemi akana teriri ki te boarding school imain ayam wana manangai ni kaya tar o john nai punsi pati pui meto wana anariri ki nimeu nki ya kaira ki ronta mena ate master ngai enta kai buke ni yoki ni pai pa ena iria ni manangai tar nde Mediterranean Sea. Ayo, are pun kata orang tua John, imain karawakin nana piku, ibu kin nabena, nana tangan ibu waka puritan itar. Mina nana nata I John, dayri nata yang depan kau nupurau meiron tamena. A ibu nda kira ke, dayri yakina, John ti tato anak kin nano. A ibu kin ayo, ina nana nata I John dek pa ti tahu say tari. A ibu aku ane kapuriyaki, ane kasuaya kaki ane kateriyaki, ane kakiiri kaki menna kuanan tahu say tari, ane kari kaki pa ti sayiye, ibu kin naro nai kakiiriyai. Dimuin kepun tepui tapun nape anak diri kita wae John, oh ye nak kujuan nana kaibu kena kon tiawan nana perika. Inteta ye iu ayarang indi hari kimi awu kan John nak kon nere maimaina. Ye kiri ne ye roro nai kawan awan amendata airiay, oh iti metuan makin ni nak kon inaran timi awu ye kiri roiroi. Nroko nai ye perika ayam makur inteta pun makur yari ayam makurak ye iu ameta ayka kanga tayen turu on kapun nak waki. Tiaga kini business ayu, ipun rangkora kora metan ye kina kina iron te wae John. Ya nari rangi nukura kura yei deken te mani, o enapia enapia nungaya kwa anapia yei deken te kaupai. Meimaina nakapu urari kena yangu nikani yangu ati ya kakini business pe yei, o yana ngapu nikamakura kengaya, ibu wako ya toro, nte tapo nununiki. Nki ya ibu wabu imetewana naririki John, o yarapena kwa yuante kaibuki, ayarana te greyhound, adiri taana kwa yei yaroni meona ayaki roiroi, o yame ngamuandike na perorona ayikaakira roi. Patani papa ini ngari ya kaimua, haki haki tuki ntataro meuri ya tiaswa, yon te kaibuke, nroona kinebe me te kaapin. Ntetairi kito wana o te kaibuke the greyhound, ya mani ya waina nunubuaka ni merawa. Ntieru alia untape itiran te kaibuke meesibu ntahari, o ameni muana inakona, ngieta pendintira ni nanona. Temenda meibuako ya kaimua, yata takarua o ntaku paana ngipene ni meti. Ntia waani, temu anta inanoni miaundo wae John, o yata taru o ntangina kwa ntiaswa. Ibu kini puaka na antaku, tiaswa nanua ngaira. Pun teka kupianaku, pa yaki ina ko teka ibu ke at the greyhound, au ani titai, hari yaki mengakuna animaninga teakana, the why John. Ana nanua nga tiaswa nditai riki ane, ntai nibuaka ntari, yaki sika menua John, me ibu nipita anua ni miauna, nikarikia pati wameta teka penye nroirui, onu ni miakina tiaswa, nikira nipungi ni miauna, ntiero hari yotia kini kuria tukuna, Hari ini metu anda ni niakin karokat tepungai, iru ya million me million kain tuan nape ayu. Oh, tuku nane, ada kangai kangai tekan Amazing Grace, House with the Sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kunan me nakaraki tuai John Newton, iku nandi pamane ni awam karaki ibu kena pati eswa, iangan taina kuana tangir ayapanin nakoim tepungai. Yara kwa aki busia Yesu pa ya namanu wakin kairuan meaburen meaum aki meimaina. Nkana kwa ngana nanu me meaum pa ya natau waruna. Oina puni kunani pisi kuna kontio ameta. Hari ya kamentangiri kupakunari kipangaya. Kuna yanguya ntiminisei o tauroi nongura. Manewintu kuna hari asan kuria kiteakana iron John Newton.

0: insidia ke ko na ni kinabi te bise engineering day
1: hoilei kwatanya aning to roi te poda ki makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ki te mise ke te poda ki makuri
2: ari eta me makuri an kari kira ki hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke aya pongin senia ke pol mise engineering day
0: Ay, makuri ni sikere ki kora kora ya kerja kita tak hiaman.
1: Kampana akiamina yan mise pon PUB gauges koi awai PVU or project narun naikai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STRIP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP or promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapo the Bairiki field nuapime awa on wapime mewa ntepitemba wo watenha wapime onowa. Karekia umum nanapong ekahawa ki tensinia.
2: Kuatanya orang ini kau orang, anda kau kamera kau kanan naya pungin senia.
3: Tunggu lah, naibu kau nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ni pun tika pun iru yeri ini aku.
4: Nyamuan iru yeri yang primary school, ni kau kua iru yeri yang naya tak ikat nang senior secondary school. Ayo, orang kau orang, anda kau kamera kau, arun naya kau pun iru yeri kali. What bang bang.
1: Kapu ari anak rawa kiai kai apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinia naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze ke the bridge mente speketi mete glue the jenga blocks away the leko o sexy nga ya me aipun noina ari pun na nakakatau roi me anak kanwa the mother ministry and mise mbrona kiroya ana SOEs me ana projects aki amene yana nikotaki me ana contractors na be

0: pasa no dengan dembesa meng mana?
1: Ayo pun tuan anda punya service Vodafone, aku kena Nicaragua and payment siri nanun am mobile.
0: Pesi, ebe no amen tauroi booking gaya nanun nampopai.
1: Akhir temani anak punga nagi, ay pun si am telefon ibukin nampopai.
0: Kau orang account Vodafone gen telefon iya, wan nangrut ibukin namsaina.
1: Dembesa desapu kiko nikapibetia arun meong.
0: Kau orang net dembesa, ibe pun me.
1: Ehang pa, etauroi ingkai yon telefon nake teman Android.
0: Nako the Play Store nam telefon, nako search. M-Pesa Kilibas, anakon download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karawan po pa'y ng M-Pesa account o narikirong ni mewa tibisint de pa kanipo yon tayang tarapon o pa'y nako de tarapon ni maangan nako Vodafone.
0: Ibaisi, imeno o minupoki ko ni kapenia awarilaki ng po pa'y. Ibukin naman kanime atato o pokam. Tarapon niya, 100 can message yon na Facebook page Vodafone o ili suwa nako yun. Hari nama mana nak makuri mana negara atau mana mahu nak kawan dengan membesa accounts. Ayat nak kawan dengan kita bonus setelah buat tara kanom si dia dia.
1: Kali ni kau dengan membesa antem montai hari nari ke yaitu pun tara kanom dengan tara bon si dia dia.
0: Hari nama form bukan teman nak makuri nak kawan dengan muasa hari nari kita pun tara kanom dengan tara bon si dia dia.
1: Atau pun tara kanom mana nak makuri. Nyan nam telepon nampak ke M-Pesa account.
0: Hey, kan ni? Aku nanti kan orang terus.
1: Oh, kali ni kau kan de M-Pesa pakai si, emelo, oh yai tekan orang.
0: M-Pesa konansa, ni kat apa?
1: Kali ni kau kan de M-Pesa, oh enarik iron bonusin nang recharge, naron naya saya bayi.
0: Uat tara, aku dino tara tetapu up, enar tu kita ina, itu bungin. Ono uat tara tetapu lap. Tetapi kita ina, ina nun wabu. Tapi netara, awak jadi netawan tu cibo up. Tetapi kita ina, ina nun dimabu. Awak wabu netara, tabo four up. Tetapi kita ina, ina nun isibu. Tetapi netara, meli mabu netara, the five up. Tetapi kita ina, ina nun tebuina tebu. Yay, kau marah.

Yangwaya, the minister. The Ligitanga is the Pupa Tapun Yoningiran, or Rang in the Tagi Pata in Imani, and a rain capeni tapuana Makaina, Nimiakana Terrik at the boarding school, Imain, and Yamana Manangay and Kayatari. O John, I punched the Patipi met one and a rick in meow, and Kiakaira Kiron Tamena, at the Mastanga and Takaibuki and Yokinipai, by an area in Manangaitari, in the Mediterranean Sea. Ayo, aripun kata rawan tu wa John, imain karawakin nana piku, ibu kin nape na nana tangan ibu waka puritan itari. Mainanun nana tay John, dayri nata yende pekau nupurau meron tamena. A ipun na kireke dayri yakina, John ti tato na kin nano. A ibu kin na yo, inanun nana tay John dekipa ti tau sa itari. A iwe aku anika buriyaki, anika suwaya kakin kateriyaki, anika kiri kakakin menna kuanan tau sa itari. Anika rika kipa ti sa yeye, ibu kin naro na ikakiriyai. Timing kapan tapi tapi pun nape anak diri kita way John, oh ya ya ya nak John nana kayu ke nak John nana perika. Jadi ya ya orang ini orang kimi awak kan John nak nere main main. Ya kiri ni ya orang naik awan awan menata area, oh itu metu anuak ni nak ini nana timi awak ya kiri orang. Nrokon ya perika ya makurin jadi tapi makurin hari ya kan makurin kaya ya meta aika kanga dayan turu on kapu nak waki. Tiaga kini business ayu, ipun orang korak korak meta ya kini nakin orang itu way John. Yana rirang in kurakura ye reken te mani, or in a piana penway kwana pe ye reken te kaupai. May mine and a couple of rarika na yangon kan yangwa tiakini business pe ay, or yamanga punikam makura kingaya, ifwako yaturo, in te tapo nunik. Nki ewa we met one and a ridiki John, or yarapena ko yuan te kaibuki, a yarana de greyhound, a ridiana ko ye yaroni meona, a yaki roiri, or yamanga one deken a perorona, a kakira roi. Patan papa ini ngari ya kai mua, aki-aki tu kinta taro meuri ya tiaswa, yon te kai buke, nrona kina be me te kaapin. Nde tairi kito wana, o te kai buke de Greyhound, ya mani ya waina nunu buwaka ni merawa. Ndiyeru alia unta peitiran te kai buke meesibu ntahari, o ameni mwana, ina kuna, ngie te pendintiran ina nana. Temenna mi buwako ya kai mua, ya te takarua, o anta kupana ngipeni nimeti. Ndiya wane, temu anta ina nunu miyawndo wae John, o ya tataru, o anta ngina kwan tiaswa. Ibu kini bukan antak. Tiaswa nanu angaira. Pun tak aku pernah aku. Pa iya ki ina kau tak ibu ke ada Greyhound. Aw ani tetai. Hari iya ki mengaku nani maninga tiakana. The Y John. Anan nanu angat tiaswa tetai rikiannya. Ntai ni bukan tari. Iya ki si kami nua John. Me ibu ni pita nua ni miauna. Nikarikia baju ameta tak aku pernah nroiri. On nuni miaki nanti tiaswa. Nikiran pungi ni miauna. Ntiaro hari iya tiak kini kuriya tukuna. Ada di metu anda ni yang kerja kuat pengai, iruya million me million kain tuan nape ayo. Atau kuna ane ada kangai tekan Amazing Grace, How Sweet the Sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kuna me anakaraki tuai John Newton. Ikuna andi pamane ni awam karaki ibu kena pati eswa. Yang antai nak kuna tangi reapanin nak kuim tepungai. Ia rakwa kebusia Yesu pernah manuakin kairuan meburan meum akimai main. Engkau kuangan nananom memeum pernah tahu arun. Oh, ina pun ikonani pisik kuna kunci ameta hari ia kamen tangiri kupakon hari kipangaya. Kuna yang oya teminisai atau Roy nongora. Mana bentuk kuna hari asan Korea kita akan iron John Newton.

0: Oh, am tanya kaya puni pura itu puni nak kau tanya kaya apa kau puni pensan kaya ngapun mekan ni. Na tau roi dikin dari tanah kono anong ram. Kuna mak eh nari ni ay kana kuna kana koro kano anong ram de. Kana kana koro ane pekano anam tapa sayu kaya menam tapa kau timet tuan rana ye. Yon panani me uri FM 89.9. Me tapi wana kau am kongora menam potak ni makuria kaya timet tuan pen. Bapak tu kaya kanuan nong ram yon panani me uri FM 89.9.
1: Ons kan bly vashou en hoop as ons in hom bly. Jesus is altyd daar.